0: dong Rajo, ah. Pingin.
1: Ikut sampai sama Indi ke, Ma.
0: Kamu enggak dua, Jo. Nenek tuh makin satu ya, lu nyepe yang. Dan lumba, Danang.
1: Disabian, kaya.
2: Oi, bro. Gua baru balik dari rantau, nih.
3: Iyong gue, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang gue kamu aja yang salah muka.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
3: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan.
3: Terbaik apa tuh? Apa nananya Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
3: Apa tuh?
2: Buset kerkulai.

0: 103,2 Bana FM Ranca Bana Sanang Panangnya. Kita lanjutkan Lamang Tapai di season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nonen.
0: Iyo, selamat pagi je sepo Nonen kini ko.
1: Oh, jo, Weni ditanya lain Wen tu, Nonen.
0: Weni ya?
1: Iyo.
0: Okey, ditanya lain. Ba ka ba Weni kini ko?
1: Alhamdulillah sehat, Nonen ba.
0: Alhamdulillah sehat pulo. Ka satu badendang di Lamang Tapai Weni ya.
1: Iyo, Nonen. Perdana sama wa Nonen.
0: Perdana ko? Iyo, ada. Selamat datang di Bahana FM.
1: Iya, Bahana FM.
0: Apa lagunya tu?
1: Minta lagu Cik Wanan.
0: Apa lagunya?
1: Oh, Tabali Kain Cabia lah, Wanan.
0: Tabali Kain Cabia. Okey, baik, silakan.
1: Ada, Wanan.
0: Baik.
1: Salam-salamnya untuk pandangan Bahana. Apa lah, Wanan?
0: Jadilah kalau begitu. Okey.
1: Spesialnya untuk Wanan yang jelas.
0: Tabali Kain Cabik, siapa yang kamu lagu kini kok? Ada dua pilihan?
1: Ya, Tuan Nenek.
0: Lala Bunga atau Isil?
1: Enggak Isil. Nanti lah lawan Nenek.
0: Yang mana tuh? Ini ada dua pilihan, Lala Bunga atau Isil gitu lah.
1: Nama-nama lancar saja lawan Nenek.
0: Jadilah kalau begitu. Bukul kita dengarkan ya.
1: Jadi, Tuan Nenek.
0: Baik. Ditunggu lagunya.
1: Iya, Tuan Nenek.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancak Bana.
0: Lancak Bana. Aduh Weni di Panyalayan Serap Panangga ya. Mau minta lagu Tabali Kain Cabia. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Di belakang Weni, kita kabar tipuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Kak.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang.
2: Kakak kurang semangat, Kak. Dari tadi kurang semangat kayaknya.
0: Iya. Masa?
2: Iya, biasanya kan kerjaan banyak apa.
0: Oh gitu, jadi ditambah semangat beko.
2: Kurang apanya, mungkin kurang konsumsinya ya, menakit mungkin. Secara matahari, lambuk-lambuk loh.
0: Lambuk-lambuk kan lagi baca ayo.
2: Iya, tapi lagi karena hati kami.
0: Oh lagi, alhamdulillah. Baik, kebaikan kini kok.
2: Alhamdulillah, sebanyak-banyak
0: sama
2: mengajil
0: pahalunya
2: kecil
0: besar. Oh gitu ya, iya.
2: Banyak lagi jadi Allah yang berkah, yang rezeki, yang melimpah. Amin.
0: Amin.
2: Sekarang kau lagu dari Sylvia Hayati ada kak.
0: Apa lagunya tu?
2: Badan kami upah nggak dapat.
0: Di tiga warna juragan itu.
2: Iya.
0: Badan panik.
2: Badanlah panik, upah nggak dapat.
0: Oh, pakailah
2: Sylvie
0: ya.
2: Sylvie Hayati.
0: Iya, Sylvia Hayati.
2: Ya.
0: Badanlah pakailah ya.
2: Iya, pakailah. Badanlah panik, upah nggak dapat.
0: Aku nak keluarnya ya.
2: Dia terkasa lah kak.
0: Terkasa dia. Apa lagu itu?

0: dari Abang ya, Dok, Kak?
1: Abai, judulnya iya. Butuh?
0: Tolong, mau baca buku kan dulu.
1: Abai, abai itu bakuca nampak di sekolahnya.
0: Oh, cik bakucanya. Ya, ada lagu barunya. Air bakuca salah, Kak?
1: Bakuca saja? Jadilah kalau begitu. Okay, baik. Silakan kirim-kirim salam.
0: Salamnya untuk Kak Sally, dikasih Allah yang terbaik, makin sukses, anaknya tercari. Pilihlah apa yang diinginkan sekeluarkan.
1: Amin.
0: Yang melimpah. Ya, lah, buang buang lagi, Kak. Kalau buang baik puasa, sadarnya, Kak.
1: Baik, Ika.
0: Rekanya untuk Kak. Makasih banyak, ya, Kak.
1: Okay, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Wangsa, Bana.
1: Okay, Ika Tanjuang di Batu Puasa. Nak penang, ya? Lagunya buah kucak, Biko, ya? Di belakang ikatan juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
1: Yo TL, mbak kabar di kacang kini ko?
2: Oh cerah Wan.
1: Okay, cerah ya, alhamdulillah. ETL mau dengar lagu apa?
2: Kolak Sarabi Wan.
1: Wih, nang kasih rosiru semua tadi ada gulai paku kini kolak Sarabi pula lah. Okay, mantap bana. Silakan kirim salam. Yuk.
2: Saliru kurang lama mawan kali kolak Sarabi kali kajalan Wan.
1: Betul. Siapa yang kamu lagu ke tujuh ko?
2: Siapa yang cak sila cewek Wan.
1: Cewek. Jadi beko kita putarkan Fetty saja lah ya.
2: Iya Wan.
1: Jadi kirim salam silakan.
2: Ada mau salam tok Wan, murah rasa kisah selalu selamat sampai rumah kawan.
1: Baik.
2: Mana masuk tadi, nan kamu masuk beko Ika Tanjung tadi.
1: Iya.
2: Putra Arifan, Gaul, Aldi, jukan kawannya, serta istri tercintanya, sehat selalu, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Lancar-lancar kandungannya dan sehat selalu ya, dan banyak istirahat.
1: Ya.
2: Nah, itu izin di orang Bali kesadualannya tanpa kecuali.
1: Jadi,
2: Pak D, Opung, Daal, Mari jalan jadi adiknya.
1: Jadi,
2: bukukan masalah sadual lewat Amam Mariri nak lupa tuan lah.
1: Okey, baik. TL ditunggu lagunya betul. Ya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Ya, ada TL di Kacang, Kabupaten Solo, Senap Penengah. Masih di sekitaran Danau Singkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Wan.
1: Yo, putri bungsu, bakal bakini kok?
3: Alhamdulillah sehat, Wan. Wan, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat pula.
3: Minta lagu lewat.
1: Lagunya apa tuh?
3: Udah sayang, Wan.
1: Udah sayang?
3: Iya, Wan. Udah, Wan. Sudah minta, udah sayang, Wan.
1: Oh, udah, Wan. Aku udah meminta, kok.
3: Iya.
1: Jadilah kalau begitu. Biko kita putarkan, ya.
3: Iya, Wan. Salamnya untuk Wan.
1: Ya.
3: Untuk abang tersayang, Wan.
1: Oke.
3: Untuk TR, Raju Alam, Mister.
1: Jadi.
3: Manda. Untuk Ides,
1: Putri Bali juga,
3: Madatuk.
1: Oke.
3: Pokok yang masuk tadi sadonya Wan.
1: Dapat salam dari dari siapa tadi putri bungsu ya?
3: Iya Wan.
1: Jadi kita putarkan udah sayang
3: betul. Salam spesialnya untuk udah sayang lah.
1: Din. Ayo, iya tuh hati mana tuh. Oke lah kalau begitu.
3: Terima kasih
1: Wan. Baik, terima kasih putri bungsu, ditunggu lagunya Biko.
3: Yowan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Lancak Bana.
1: Lancak Bana. Di belakang putri bungsu ada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ada gangguan bentuknya. Kita terima telepon.

0: Briefly ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, salam pagi menjelang siang.
1: Pagi pulau Bali.
0: Di siapa kok?
1: Delvi di Ombilin.
0: Delvi di Ombilin. Nah, dari masih sekitaran Danau Singkara. Ba, kabar Delvi kini kok?
1: Baik, sehat.
0: Sehat ya.
1: Sudah ba.
0: Alhamdulillah sehat banget kok ha.
1: Sebentar lagu sudah.
0: Apa lagu itu?
1: Pulanglah udah sehat.
0: Pulanglah udah, sabantaku udah sayang, kini pulanglah udah le. Ah, yuk sudah jang jaya pak. Pulanglah udah ya. Okey, baik.
1: Iya.
0: Siapa nak kamu lagu?
1: Yang rancak siapa tu?
0: Pulanglah.
1: Dari Eno Viola nak apa?
0: Siapa?
1: Eno Viola tu.
0: Yang menyanyi pulanglah udah tu Putri Siagian, Rana Safira, Uria Novita, kalau Fauzana pakailah sayang udah nih pulanglah udah sayang gitu. Aduh Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola saja. Oke, baik. Akhir kirim salam silakan.
1: Nah, yang pertama untuk udah.
0: Terima kasih. Walah, lah jam 10 hari itu Allahnya.
1: Yang enggak masuk tadi, yang enggak masuk Beko.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saudara-saudara saya ada spesial untuk udah saya
0: sudah keluarga. Terima kasih Delvi di Ombilin, ditunggu lagunya Beko.
1: Iya, sama-sama dah. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Rancak Bana. Oke. Okay. Baik, di belakang Delvi di Ombilin kita kapital lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Uni dah liar. Ba aka ba kini ko?
2: Alhamdulillah sehat, Uni bae papaya.
0: Alhamdulillah sehat banaku ha.
2: Cuaca ba.
0: Cuaca cerah meriah. Ah,
2: ko cerah meriah cerah menerang
0: ko. Hai, mantap bana.
2: Ada buat inilah mesra mulai lah.
0: Jadi, apa lagu itu?
2: Bacintu dalam mimpi.
0: Bacintu dalam mimpi
2: yang dia. Dia mesra mulai salam tadi kan yang ngomong tadi kan.
0: Jadi.
2: Tonton Daud.
0: Okey.
2: Tonton Aziza.
0: Ya.
2: Tonton TL Putri Buntu.
0: Siap.
2: Pak D, Bu D.
0: Ya.
2: Adi Jakarta.
0: Okey, baik.
2: Ika di Betepua tadi. Pokoknya kamu masuk betul lah pegalam kalau
0: siap.
2: Tidak tahu, tidak tahu namun lah pegalam kalau pegalam kalau ya.
0: Okey, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak
0: bana. Rancak bana ya. Uni dah liar di Pitalah tadi itu sana ya. Lagunya Bacintu dalam mimpi ya. Begitu kita dengarkan sama-sama tentunya. Di belakang Uni dah liar kita terima celai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo, selamat pagi. Ajeng Munir Sikumbang di Piaman, Ba Kabako.
3: Abah alhamdulillah ali sehat ini hari cerah
0: kita. Ali sama cerah kita ya. Jadilah kalau begitu. Apa lagu aja?
3: Lagu yang rindu.
0: Apa?
3: Sapa yang rindu?
0: Sapa yang rindu?
3: Yo.
0: Sapa yang rindu? Lalu dah dulu lagu jilid bakar tu.
3: Dah
0: lah tu kalau kan. Betul.
3: Oh, tagang-gam bayang-bayang lah mana.
0: Apa?
3: Tagang-gam bayang-bayang.
0: Tagang-gam.
3: Bayang-bayang.
0: Tagang.

0: Aduh lagu nan pakai katu teganggam, cuman cieknya bakal tu teganggam makunyo gamang. Itu lagunya nya. Tak ada pakai bayang-bayang lah.
1: Hah?
0: Rayola.
1: Tukar lah.
0: Apa tu?
1: Pasang kayu dan putih kanan.
0: Umpan tak pasang kayu putih.
1: Ya, kayu dan putih.
0: Umpan.

0: Alunado di situ lagu yang judulnya Umpan Tapasang lah ya.
1: Sasaran mau
0: rak selo ya. Kalau itu ada enggak sih?
1: Ya dawanan.
0: Kalau Hey, sasaran mau rak selo ya?
1: Iya.
0: Jadi. Kalau itu ada enggak salah kok. Sasaran oke.
1: Salam pertama untuk orang yang selamat bertugas. Semoga sihat keluarga penjamu pertama dari Kim Walah Sutala. Salam bulu meratu di Solo. Salam bulu amin di Solo. Salam TL di Kacang.
0: Oke.
1: Sekarang Arifan, Raja Walam, ada Rai Bauban, Ardi di Jakarta. Ada Wita di Jokoto Lawe. Ada pula Nita di Tengah Merlak. Ada Puteri Jago di saya, Matu Sangka Daud di Pegaruyu, Matu Sangka.
0: Ya.
1: Ada Bulut, Bunda dari Haji Pitala.
0: Ya.
1: Ada Pak Adle Bude, ada di Pelala, Mak Amro, Puteri, Pung Suyanturi, semua indahnya. Ada Kekajuan Ika Tanjung.
0: Ya.
1: Ada pula Daan, Hasan Opap, Terak Samilan, Miniman Jarangga, Wan Gaul, Ayah Kandung, Ayah Aisyah, Ayah Anda, Wan J, Wan Syai, Wan Mesir, Ragunung. Ada pula Dada, Wan Hitam, Lut Peraman, Isu Besari, Sri, Tanjuang, Cepapa, Wita di Manggung.
0: Ya.
1: Dibungkus kemas saja, lawan yang ada lagu, Wan Nen.
0: Ada. IPP lagu Haji Munir sehari gini wah.
1: Tidak ada.
0: Yang ada mau rak selu saja judulnya ya.
1: Aku tanya lah yang nanti jadi itu.
0: Aja. Jadilah kalau begitu ya.
1: Salam. Ayo, terima kasih banyak Wanen.
0: Baik, sama kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana
0: ya. Oke. Biasanya pendengar, kita tangguhkan dulu telepon masuk ya. Beko sudah bisa menelpon balik, saya sudah lagu-lagu diputar. Kita dengarkan lagu dan pertama dulu di season kedua ku dan berjudul Tabali Kain Cabia ya. Mudah-mudahan dalam minta lagu ku tadi terhibur hendaknya. Dah stand by di pusat radionya masing-masing.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abon nyobali cincin ah. Haluang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jan pilih na jepi kitu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pidi mau cak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasal. Tato ko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lah.

0: Tapi tu akhirnya capeklah. Lima sampai yuk tuan. Tunjuk alambut cie.
1: Sabarlah dulu dia. Tukagelah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranca. Bagagelah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 45 57.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sangat pandanga, dengarkan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: Sonar Pendengar, kita dengarkan lagu-lagu di season kedua dan kita langsung ke season ketiga. Di Labang Tapai untuk hari ini, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, selamat pagi jalan siang. Uncu di Kota Tua ya.
1: Yo.
0: Bakal uncu kini ko.
1: Ayo teman.
0: Bakal ba uncu kini ko.
1: Apa
0: tuh? Kenapa
1: dia
0: itu sama
1: yang lain? Terang. Oh,
0: baik. Alhamdulillah. Apa lagu uncu kini ko?
1: Lagu sayang ini. Lapai orang sayang nengen.
0: Lapai ya.
1: Kenapa ngalih pandai pun dulu?
0: Iya.
1: Ah, kalau nengen.
0: Jadi. Kirimlah salam uncu.
1: Apa nama?
0: Kirimlah salamnya.
1: Ya, salamnya. Anan-anan.
0: Terima kasih, salam balik.
1: Mama Nisa, Mama Gaul.
0: Yo.
1: Mama Riri.
0: Oke.
1: Gaul. Patri.
0: Yo.
1: Oon. Aldi. Ayah penuh Siti.
0: Oke.
1: Lagi malamnya.
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yo.
1: Aja Munir.
0: Jadi.
1: Aja Munir Kembang. Minta aku tahu ye.
0: Baik ya.
1: Do.
0: Yo.
1: Aziza.
0: Jadi.
1: Ke.
0: Yo.
1: Linda, Cahaya, Manda.
0: Oke.
1: Okay.

0: Tuban.
1: Ya.
0: Tanti, Marwa, Muri.
1: Oke.
0: Putri Tanjung.
1: Yo.
0: Putri Daliar. Putri Bunsu.
1: Oke.
0: Wantet.
1: Ya.
0: Kakak Nusa.
1: Oke.
0: Putri Tanjung.
1: Jadi.
0: Daruma.
1: Ya.
0: Mak Datua.
1: Oke.
0: Tari Palala.
1: Ya.
0: Ika Tanjung. Putri Sago.
1: Oke.
0: Mak Hitam.
1: Jadi.
0: Putera Tegel.
1: Ya.
0: Putera Arifan.
1: Oke.
0: Pantut.
1: Jadi.
0: Nah, ayo tuh, Donan.
1: Nah, itu saja.
0: Ayo.
1: Oke, baik ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Baik, di sana penengah, itu tadi Uncu di Kota Tua Panyalayan. Dan berikut kita bacakan sebuah pesan singkat yang masuk dari Putra Medan Boda, ya. Apa katanya? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen Lamang Tapewan. Tolong diputarkan lagunya Franz Aresta Joginta Kinari. Sayang indah tak bilang kalau enggak ada Putri Cantika Lubuk Sawo katanya. Lubuk Sawo yang kita butakan Beko ya. Salam untuk sedunia yang laba gabung di Lamang Tapai hari kawan. Salam kompak selalu. Terima kasih Bana FM Rancak Bana. Katunyo Putra Medan Boda. Di belakang Putra Medan Boda ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, ayah, oh Putra Tebet, ah iya Putra Tebet lupa, apa kabar Putra Tebet kini ko?
2: Alhamdulillah lecet.
1: Lecet ya, apa lagu Putra Tebet?
2: Lagu apa lah ini? Kain Pendukung lah
1: ini. Kain Pendukung ya, jadi silakan kirim salam.
2: Assalam, nama santai ko siapa
1: nih? Oh Uncu di Kota Tua Panyalayan.
2: Salam buat Inti betulnya. Okay. Kera Tanjuang,
1: yeah.
2: Bang Aal,
1: yeah.
2: Nikmat,
1: okay.
2: Makmu, Maikam,
1: baik.
2: Kasanopa,
1: yeah.
2: Di bilik kandang selalu. Nah.
1: Baik, kalau baik itu ditunggu lagunya
2: betul. Spesialnya cawanan lah.
1: Terima kasih spesialnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Demikian ada Putra Tebet senang pendengar ya. Dan berikutnya kita bacakan pula sebuah WhatsApp dari dari Aldi ya. Sedang menuju Afgan Aldi ya. Assalamualaikum, Wan, tolong diputarkan lagu Minang Orkestra. Judulnya One Only Nation dan pilihkan katanya. Wan Aldi mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta Kampirati 99. Oh iya ulang tahun Jakarta kini kok ya. Yang Kampirati 99 sekitar 500 ya. Wan Onen, Jebana FM dapat salam ko dari kawan di Sawalah Amboko. Okey. Salam balik untuk Bung Afgan ya. Ya yang sedang berduju Aldi kini kok ya. Okey. Kami sedang di acara peringatan ulang tahun Jakarta dan diadukan di Kantua katanya. Terima kasih Wan. Oke, baik. Siap Aldi ya. Demikian dari Aldi tadi minta lagu Minang Orkestra ya. Oke. Di belakang Aldi ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Onen.
1: Yo,
3: Dari Evita Ayu Koto.
1: Oh, yo Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Laweh ya?
3: Yo.
1: Bagaimana kini Evita Ayu Koto kini ko?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Apa lagu Evita kini ko?
3: Sayolah Wanonen yang baru.
1: Apa yang baru judulnya ya? Wanonen lupa lu judulnya yang baru ah.
3: Tahu doang sembarang
1: online selah. Sembarang selah ya. Jadilah biko kita putarkan rayo lah kita sudah naik ke pentas ya.
3: Iya. Kirim-kirim salam buat Suryani Koto.
1: Suryani Koto. Jadi
3: Cerli Cika.
1: Oke.
3: Yang lagi masak kolak.
1: Dia sedang masak kolak. Wih, kolak kundu itu seru banget tuh nak.
3: Iya. Yang ala bergabung sama yang alu bergabung aneh.
1: Jadi

0: Iya, oke, okay, baik. Abiko kita sudah rayula Malagu ya.
1: Ya.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Anca mana?
0: Anca bana. Baik ya. Demikian Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawih sanak pandangnya ya. Dan berikutnya ada pula pasan dari siapa ko? Ayah Denai di Pitalah. Minta lagu Cik Wan, lagunya Salu atau Pasang Sunting Hilang Onde Mande Pak. Ah, situ ya ko. Tidak jadi balik lah. salam untuk kasadunya katunya Ayah Denai di Pitalah ya. Nan di kesempatan kini ko meminta lagu nan bajudul apa Salu atau Pasang Suntiang Hilang. Ini kalau ada lagunya ya, cuba kita celik dulu ya. Mudah-mudahan kalau ada kita putar, kalau tak ada bakal lah ya Denai. Mohon capek-capek di kabar ya. Okay. Rupanya Salu atau Pasang Suntiang Hilang ko. Alun ada lagu dan baju duliku di Bahana FM lah ya. Mungkin harus diurus dulu izinnya gitu ya. Oke okay ya, bisa ya Dene ganti saja lagunya dulu ya, yang lain. Silakan dikirim request yang barunya ya.

Okey, untuk ayah Denai di Pitalah ya. Rupanya dah sakit ayah Denai lah ya. Lok mak ayah. Lain tersuruh lagunya di tampil yang paling tersuruh akhirnya basu ujo. Lain dapat kita putar lagunya. Bikau ya, dinyanyikan dari Four Scorpio. Salu atau pasang, sunting hilang.

Biasanya pada ngeras masih ada dua slot lagu live. Kalau ada yang ingin mengisi, kita tunggu telepon dan pasang selanjutnya ya. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang telah masuk di playlist di season ketiga.

0: Ya, ingat anda pasang masuk dari Indah Diombilin ya. Siapa kata beliau kok? Assalamualaikum mononen, Indah Diombilin request lagu Eno Viola Sapayuang Tapi Batigo. Judulnya Sapayuang Tapi Batigo dari Eno Viola. Assalamualaikum untuk sedunia, makasih Yowan Ban FM Rancak Bana katanya. Oke, coba kita lihat lagunya dulu, mudah-mudahan tidak ada kendala. Indah Diombilin ya, Sapayuang Tapi Batigo. Oke, lagi lagunya kita putar beko. Dan ada telepon sanak penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum Bang Onen.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat siang.

0: Bang Jack ya?
1: Ayo bangunin bapak nih.
0: Kabar baik ya, sehat, alhamdulillah.
1: Wah banyak hal bakal bangunin ya.
0: Oh, tentulah banyak banget. Kalau tidak salah, aku Bang Jack jadi penelpon terakhir beku kok.
1: Bapak nih?
0: Bang Jack jadi penelpon terakhir beku kok di harinan kok.
1: Obat tu capai benda apa ni jadi lama ketai kok.
0: Oh, Bang Jack kalah jago untiyonya.
1: Oh ya Allah. Ambil apa dia wak lah tinggal kuah-kuahnya lah Maya.
0: Iya, nomor 36 Bang Jack ni kok ha.
1: Nomor berapa?
0: 36.
1: Ini lah panjangnya. Jam berapa?
0: Sebalik hari baru.
1: Jam berapa?
0: Sabarlah labi ampek balik ini ya.
1: Apa lah bawa nen balagu lah bawa nen dari Beta Ria Sonata teragak on.
0: Dari siapa?
1: Beta Ria Sonata.
0: Beta Ria Sonata, apa lagunya itu?
1: Oh, Rindu Membaru bawa nen.
0: Rindu Membaru ya.
1: Kita lihat rasa ya, mana ya.

0: Ah, pues pone.
1: Oye, Samantha, se dan un cereal. Oye, la ando la cuñido vaca tú.
0: Me estaría sana, ¿verdad? Pues ando ya.
1: Yang ado di siko di yang bubacuan di. Apa dari judul yang minta?
0: Rindu Mambaru.
1: Oh, patut lah yang ado judulnya yang batu adalah Cinta Mambaru.
0: Cinta Mambaru.
1: Ah, ya. Rusak lo komputer wak di Bang Jack gitu kan. Ah. Iyo, berarti nak kalau keluarnya Rindu Mambaru katanya nak kalau keluarnya doh. Judulnya Cinta Mambaru. Adik-adik ini lah salamnya.
0: Salam para tamu untuk pengemen yang sedang berkumpul.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salam sawantaku setia masuk nak namanya mana?
1: Nan sabarlun Evita Ayu Koto. Putra Tebet ya. Evita Ayu Koto di Koto Lawe.
0: Okay. Ayu Koto salam kenal kau nenek. Nah, Koto Lawe.
1: Yu.
0: Salam untuk Ayu Tebet. Ya, anda tebet sekalian ya. Nah, wah, dulu nang apa tu yang santai gua?
1: Apa tu?
0: Ah, salam mau di langkau-langkau saja.
1: Di langkau-langkauan saja ya. Ah, jadilah kalau begitu.
0: Ah, pokoknya orang Bali sajonyo, orang Parang Panjang.
1: Okey.
0: Ah, orang Pariaman gay, ya, Putri Tanjung.
1: Ya.
0: Ada tu Maitam, kawannya Bang ya. Ah, ingat tu siapa bang ni? Kenari lah kalau bang ni nak.
1: Ah, jadilah kalau begitu ya. Okey.
0: Salam bang ni.
1: Okey, baik. Ditunggu lagunya beku.
0: Ya bang ni.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda FM.
0: Lancar bana.
1: Baik, jangan lupa di penghujung acara aku ambil salami. Aduh, Bung Zainal ya di Merah Building dan Mogot Jakarta Barat. Dah bersama timnya ya. Selamat siang. Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Dan tetap semangat ya. Dan juga pandangan kami dan aduh di Pasar Senen, Jakarta. Oke. Dan juga ada di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan sekitarnya. Di mana saja dan sana bisa mendengarkan radio Bahana FM baik melalui 103,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Salam dari Rana Minang, Kota Padang Panjang di lagu Minang setiap pagi ya atau Lamang Tapai. Di season terakhir kok banyak lagu yang akan kita dengarkan menjelang pukul 2 malam. Terima kasih untuk dan sana dan laba gabung di acara kesayangan kok. Insya Allah kita bisa balik bisua ya. Mudah-mudahan apa yang telah disajikan di hariku bisa menghibur kita bersama tentunya. Salam-salam sehat selalu. Dan tetaplah di 103,2 MHz Bahana FM Rancak Bahana. Lapai urang nanden sayang lagu pertama.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik kadai ama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu duo tampe, senyo?
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Prisikan Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Kitalah.

0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presikan Zia. Gagang, murah, lama, bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: kalau mau denger musik.
1: Emang lagi dengerin apaan sih?
0: Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Oh, Teh Nui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk akan kamarnyo ala kulo. Rasanya lah cukui, ma. Tiri yang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo, ma. Tiri yang makan, tiri yang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali, langkuk yo, model jo motif yang nyancak lo ha, Basio di ma kote, Basio kiceknya lo, ambo Bali ma di toko Evanri, awak keparalu juonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lah toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
3: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Pit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya ya, helm Pit mah ya?
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus, Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak Bahana. Ngedangdut dan melayu.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: juga saya.
1: Abon nyo balik cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai ku kai ku jujo ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pilih mancak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Saluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ wak kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranja. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: pipit, capek lah. Ayah lah salah iku.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung. Attention.
4: You are listening to Bahan FM. Now, 100.1 FM.

0: sama Lombok ini benar-benar buat kalian karena mereka memang berkorban buat kita, mereka berjuang buat kita, untuk lari berpanasan, berjalan, kalian tetap ada di sini untuk maju.
1: Halo Kaimas, ini lagu yang sangat susah mungkin itu 5 minutes karena lagu ini spesial banget untuk kalian. Tapi setelah kelar ini lagu sangat dahsyat banget. Spesial banget buat Vipers. Jadi lagi kita kembangkan khusus untuk Vipers Indonesia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi.

0: Ekonomi Indonesia.
1: Deh, Rami lo ngulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima, Tifa.
1: Iku orang senang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Tifa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyaknya Tifa. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Shiva tahu duo tampe, senyo.
2: Ah, jangan ko dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
4: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

100,2 Bon FM. Ya, sahabat Bahana dari Heyo Jadilah ya. Ini sudah nganterin kita juga dari jam 17 lewat 45 menit di studio kita di saat ini ya. Dan sahabat Bahana, perlu juga kami informasikan ya, informasi cuaca kita di hari ini dari BMKG ya. Peringatan dini cuaca Sumbar 22 Juni 2026, Mentawai dan Solok Selatan berpotensi hujan lebat. Nah, ini di wilayah Sumatera Barat potensi di hari ini ya, sahabat Bahana ya. Dalam informasi perakiran cuaca dirilis oleh BMKG, wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan daerah sekitarnya. Nah, pada pagi hari kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sumbar diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Namun memasuki siang hingga sore, cuaca diprediksi berubah menjadi berawan hingga hujan ringan di sejumlah daerah. Nah, ini BMKG mencatat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya pada siang hari dan sore hari berpeluang terjadi di Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi terutama di wilayah yang rawan longsor dan banjir. Memasuki malam hari, cuaca di wilayah Sumbar perkirakan berawan. Meski demikian, hujan ringan masih beberapa ada di beberapa wilayah ya, 50 kota Solok Selatan dan Damasraya. Sementara itu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan berpeluang menjadi wilayah Kepulauan Mentawai pada malam hari. Nah, pada dini hari kondisi cuaca umumnya masih berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah seperti 50 kota, Solok Selatan, Sijunjung, Damasraya. BMKG juga mencatat suhu udara di Sumbar berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 65 hingga 98%. Adapun arah angin bertiup dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan antara 4 hingga sampai 24 km per jam. Ya, seiring dengan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah, BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti genangan air, banjir, dan tanah longsor yang dapat dipicu dengan tingginya curah hujan. Nah, masyarakat yang beraktivitas di daerah rawan bencana juga diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Oke, itu dia informasi kita tentang cuaca hari ini ya, sahabat Bahana ya. Jadi di beberapa wilayah ya tetap di kita waspada dengan cuaca intensitas hujan ringan ataupun lebat nih ya, sahabat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya, sahabat Bahana. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Sosial OB ya. Jumpa lagi esok hari dari jam 16 sampai jam 18. Tentunya masih di Bahana FM. Iya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita lanjut sahabat Bahana. Dan kami informasikan juga untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 27 menit ya. Dan untuk Isya jam 19 lewat 42 menit. Jadi masih panjang waktu kita sahabat Bahana. Oke, kesemari kita menunggu nanti ada Voice of Islam nanti jam 18 ya sahabat Bahana ya, sampai jam maghrib jam 18.27. Dilanjut nanti jam 18.30 kita lanjut dengan Welcome to Neck dengan lagu-lagu pengantar malam. Dan yang lewatkan juga nanti jam 19 sampai jam 21 ada Iptek ya, atau Kutek Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Ya, nanti ada pembahasan-pembahasan menarik tentunya kita sediakan buat sobat Bahana ya. Oke, tetap stay tune di sini. Oke, teman terindah ini dari IDP ya. Indah Dewi Pertiwi, spesial buat sobat Bahana yang masih di sini.

satu informasi lagi ya. Ini dalam rangka memperingati bulan mitigasi bencana Padang Panjang ya. Tangguh bencana, selamatkan sesama ya. Ini diadakan bakti sosial Totok Punggung atau TOPU ya sebut bahana ya. Ini Totok Punggung gunanya melancarkan peredaran darah, mengurangi pegal dan nyeri ya. Insya Allah akan diadakan pada hari Minggu depan tanggal 28 Juni 2026 ya. Bertempat di Gedung MSAPI Sobat Bahana di Pasar Padang Panjang ya, pada pukul 7.30 sampai selesai. Ya, dan buat Sobat Bahana yang pengen banget ditotok punggung ya, silakan nanti bergabung ya. Banyak nanti terapi-terapi ya, terapi totok punggung Indonesia Sehat Alami. Ya, acara ini terselenggara oleh PWI, Alpha Resource dan juga Radio Bahana. Jadi buat Sobat Bahana yang pengen banget ditotok punggungnya, silakan bergabung nanti pada tanggal 28 Juni 2006, standby di Gedung MSAPI ya, dari jam 7.30 sampai selesai. Oke, ya, selamat sore kembali buat Sobat Bahana. Kita punya Kesna, Cinta Yang Ingkar ya, di album Dari Hati ke Hati. Bisa nggak tak? Oke.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal a'izza wal ahibba rahimahullah iyyakum ajma'in. Hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan macam-macam saum sunnah ya, dan keutamaan saum itu sendiri. Sudah kita maklumi bersama bahwa saum adalah satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sehingga Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah berfirman, "A'udzubillahi samin 'alimin syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum"

Allah sudah wajibkan juga atas umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini adalah satu kewajiban yang sangat lama, sudah Allah wajibkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau pada umat-umat anbiya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, ini mafhum jelas maknanya bahwa dia merupakan tangga-tangga untuk menaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan berkaitan dengan keutamaan saum, ya. Pertama hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah milik dia. Illa shiyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan langsung membalasnya. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarsus wala yaskhab. Dan saum adalah perisai, ya. Ketika hari di mana kalian saum, maka janganlah berkata keji, jangan berkata kotor. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Ketika ada yang mencela atau ada yang mendebat dan sebagainya, maka hendaklah dia mengatakan, atau ada yang mengajak misalnya apa? Khusumah, ya, bermusuhan, ya. Falyakul inni mar'un shaim. Katakanlah bahwa aku sedang saum. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Rasulullah menegaskan setelah itu, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. La khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ya, atau baunya aroma minyak misik. Lis-sha'im farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha, ketika dia iftar atau berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi, dan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, maka dia bergembira dengan saumnya. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa di antara yang menjadikan keagungan saum ini sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhususkan fa innahu li, saum itu milik aku, kata Allah SWT. Walaupun kita sangat mafhum, kita sangat paham bahwa semua perintah ibadah Allah perintahkan. Allah perintahkan. Termasuk saum di dalamnya. Begitu, ya. Namun penyematan bahwa fa innahu li ini adalah satu hal yang luar biasa, yang menunjukkan kekhususan saum daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dua hal Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan alasan kenapa dia dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah dikhususkan saum untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dialah ibadah yang di situ seorang hamba mencegah syahwatnya. Ya. Mencegah syahwatnya. Sehingga sebutkan tadi bahwa fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf fa in sabahu ahad aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Dia mencegah syahwatnya, mencegah emosinya, mencegah seluruh dari keburukan-keburukan jiwanya, baik keburukan fahisyah atau keburukan-keburukan lainnya, ya, seperti itu. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, bahwa penyematan as-shaum fa innahu li, dikarenakan shaum itu adalah ibadah yang bersifat rahasia, yang hanya Allah dan seorang hamba yang melaksanakan yang tahu, ya. Ini dua alasan kata Al-Qurtubi rahimahullah berkaitan dengan keagungan saum, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman fa innahu li. Kemudian wa ana ajzi bihi, adapun firman Allah bahwa aku, kata Allah, yang akan mengganjarnya, ya.
Beberapa ulama muhadis mengatakan bahwa

0: Bahwa ini menunjukkan bahwa ganjaran saum itu hanya Allah yang tahu. Ya, ketika misalnya amal-amal kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai batasan-batasan bilangan yang tidak terlampaui pun sama dengan saum. Dia ganjarannya enggak terlampaui, enggak bisa dibilang karena banyaknya ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang saum. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa saum itu adalah satu ibadah seorang hamba yang Allah lipat gandakan tanpa batas dikarenakan apa? Dikarenakan kesabarannya dalam banyak sisi. Kesabaran seorang hamba dalam menjalankan perintah, disuruh saum, dia saum. Kesabaran seorang hamba dalam menjauhi larangan, tidak boleh sampai hal-hal yang Allah halalkan, tidak boleh makan, minum, menjima istri kita, sabar dia, gitu ya. Yang ketiga, kesabaran terhadap ketetapan Allah, dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Dan kesabaran inilah yang menjadikan pelipat gandaan bilangan yang tidak terbatas. Dan ini Allah tegaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang sabar, ya, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, termasuk adalah saum tadi yang merupakan gambaran kesabaran dalam tiga sisi tadi. Kesabaran menjalankan perintah, kesabaran meninggalkan larangan, dan kesabaran dalam menerima ketetapan Allah sehingga dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Hadis yang mulia juga di atas ikhwatina menunjukkan bahwa la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bahwa bau mulut orang yang saum di sisi Allah itu lebih baik daripada aroma minyak misk, ya. Ini tentunya adalah yang kita pahami adalah makna kiasan atau makna hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa terlepas dari ya namanya proses saum, ya, seorang terjadi proses di pencernaannya kemudian menemukan bau yang tidak sedap, tapi ketidaksedapan bau itu di sisi Allah lah wangi, ya, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kenapa? Karena bau yang muncul itu pun apa? Karena berangkat dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebau apapun mulutnya di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak misik. Ya. Walaupun kalau antum mau mempraktekkan, ya, bau memang gitu, ya, coba saja kalau enggak percaya begitu. Ya, seperti itu. Tapi sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi. Kenapa? Berangkatnya dia, munculnya bau itu apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kemudian lisaim farhatan, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan, ya. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika dia iftar, dia buka puasa, dia berbahagia. Menurut beberapa hadisin disebutkan bahwa dalam beberapa syarah bahagia bukan karena dia iftarnya, ya, tetapi bahagia karena dia telah menuntaskan kewajiban dari perintah saum sampai waktu yang Allah tetapkan. Dia bahagia. Kenapa? Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia dimampukan oleh Allah untuk menuntaskan kewajiban. Berbahagia dia. Ya. Kemudian wa fariha idza laqiya rabbah, dan dia berbahagia ketika bertemu Allah. Ada yang mensyarah bahwa maknanya berbahagia ketika bertemu Allah yaitu berbahagia ketika dia sudah menuntaskan kewajiban dan mendapatkan janji pahala yang Allah janjikan atas kewajiban saum yang Allah wajibkan tadi. Ya. Hadis yang lainnya ikhwatul izza tentang keutamaan saum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi para shaimun
1: ya.
0: Satu pintu khusus yang tidak dimasuki oleh siapapun kecuali oleh para shaimun.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, dalam hadis muttafaq alaih, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di mana yang masuk ke dalam pintu ini atau lewat pintu ini yaumul qiyamah hanya orang-orang yang shaim. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain mereka. Hanya orang-orang yang shaum. Yuqalu aina shaimun, akan dipanggil mereka. Aina shaimun, mana orang-orang yang shaim? Orang-orang yang shaum, fayaqumun. Ya, maka mereka berdiri, ya, dan masuk ke dalam pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq. Falam yadkhul minhu ahad. Ketika mereka sudah masuk semua para shaimin, maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang masuk kecuali mereka orang-orang yang shaim, ya, seperti itu. Juga di antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan shaum adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, ibadah shaum sebagai pemberi syafaat. Allah izinkan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa shaum, ya, dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Di mana shaum akan berkata, "Ya Rabb, mana tu ta'am? Ya Allah, aku membuat dia tidak makan, tidak minum karenamu ya Allah. Enggak makan, enggak minum karenamu ya Allah. Fasyaffi'ni fi." Izinkan aku memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Itu kata shaum nanti pada yaumul qiyamah. Pun sama Al-Qur'an pun sama, mengatakan bahwa aku telah manatun naum, membuat hamba-Mu tidak tidur karena membaca kalamullah di malam hari. Fasyaffi'ni fi. Izinkan aku memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kemudian yang berikutnya juga adalah di antara keutamaan shaum ikhwatal izzah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Ya, hadis riwayat muttafaq alaih. Bahwa tidak ada seorang hamba yang dia shaum satu hari fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wal yawma wajhahu, kecuali dengan shaum itu Allah jauhkan wajahnya, ya, anin nar, dari neraka, sejauh 70 kharifan, ya, 70 kharifan. Ya, kharifan di sini beberapa ulama mengatakan ada yang tahun, ada yang musim, ya, di mana Allah yang tahu, ya, berapa jarak dijauhkan seorang hamba dengan saumnya dari api neraka. Ya, waliyadzubillah. Kemudian juga berikutnya yang disebutkan sebagai keutamaan saum adalah saum sebagai junnah tadi dalam hadis yang pertama, ya, bahwa siyamu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Saum adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian saum, maka jangan dia berkata kotor dan jangan dia berlaku bodoh, ya, fala yajhal.

Shallallahu alaihi wasallam itu yatharra, terbiasa memilih untuk saum pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dalam sahihnya. Kemudian yang kedua adalah saum 3 hari di setiap bulan Hijriah. Dan hal ini dikuatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Ausani khalili bi thalathin la ada'ahunna hatta amut." Bahwa kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal yang aku tidak meninggalkannya sampai aku wafat, ya. Yang pertama adalah saumu thalathati ayyam, ya, saum 3 hari min kulli syahr, dalam setiap bulan Hijriah. Wa salatud duha, dan salat duha. Wa naumun ala witr, dan tidak tidur kecuali sudah melaksanakan witir. Nah, berkaitan dengan saum 3 hari ini, ya, pada setiap bulan Hijriah, ada hadis yang menguatkan tentang definitifnya waktu, ya, bahwa dalam hadis disebutkan dari Abu Dzar, ya, Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahr 3 ayyam fasum 13 wa 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, kalau engkau saum, ya, 3 hari dari 1 bulan, maka saumlah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ikhwata fillah, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang penetapan 3 hari ini tidak spesifik, begitu, ya. Artinya apa? Boleh di hari mana saja. Sebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan saum 3 hari di setiap bulan? Ya, ditanya oleh salah seorang sahabat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, qalat na'am. Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata si perawi, min ya, kana yasum, hari apa saja beliau sallallahu alaihi wasallam saumnya itu, ya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana la yubali min ay soma, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan atau tidak mendefinitifkan, begitu, ya, pada hari apapun beliau saum. Artinya apa? Beberapa muhadisin bahwa beliau saum tidak mengkhususkan di hari dan tanggal tertentu. Ini satu riwayat dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah saum Daud. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud, wa ahabbu salati ilallahi salatu Daud." Bahwa saum yang paling Allah cintai dan salat yang paling

0: lah dan tidurlah. Artinya apa? Rasulullah SAW menegaskan tentang pentingnya memberikan hak kepada yang berhak. Ya, hak Allah ditunaikan, namun juga ada hak badan kita, ya, yang dia juga perlu asupan, ya, seperti itu, perlu istirahat, ya, perlu tidur dan lain sebagainya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah pun, ya, dalam satu kitabnya mengatakan bahwa saum seperti saum Daud, ya, yaitu saum sehari, berbuka sehari, adalah lebih afdol dari saum yang dilakukan terus-menerus pada setiap harinya. Ya. Walaupun tadi memang secara dasar juga tidak ada.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Ambon nyobali cincin, nah. Haluang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Eh, Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Piri mancak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Eh, malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, Ma.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu, Wak, kini ya. Capek lah. Dimat sampeknya, Tuan. Tunjuk alam, bu, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: This is 102 Bahan FM, the first choice, information and music.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

gak gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh, Mas. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus lo mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Stay with us on the radio.

0: sosial media and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya, bisa sosial media ya. Ada di Friendster gua dong.
0: Atau buset, Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpai di gelaran Kutek kita pada malam ini ya. Pada 22 Juni 2026. Ya, seperti biasa dari jam 19 sampai jam 21 nanti ya Sobat Bahana, kita hadir di gelaran Kutek, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Ya, selamat malam nih buat anak-anak pelajar Padang Panjang, anak-anak pelajar Indonesia. Dan juga mahasiswa ya, selamat malam buat semuanya. Nah, di malam ini Sobat Bahana, kita akan membahas nih, ini mumpung lagi musim-musim sekolahan ya Sobat Bahana ya. Oke, ini pembahasan menarik nih untuk dibahas di malam ini ya. Nah, ini ada negara-negara paling banyak sekolah dan kampusnya. Tapi sekarang kita mau bahas dulu ada sekolah dan kampus ya. Ya, dua-duanya dah. Nah, ini ada berikut daftar negara yang jumlah perguruan dan kampus terbanyak di dunia. Nah, oke, negara-negara mana sajakah mereka? Ya, kita pertama bahas ada India. Ini memiliki lebih dari 5.300 universitas dan lembaga pendidikan tinggi. Negara-negara ini juga memegang rekor dunia untuk jumlah sekolah menengah terbanyak. Nah, yang kedua adalah negara kita, negara Indonesia, memiliki lebih dari 3.200 hingga 4.600 perguruan tinggi, menjadikannya negara terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Terus ada lagi Amerika Serikat memiliki 3.200 juga hingga 400 institusi pendidikan tinggi yang diakui ya. Sementara untuk Cina memiliki sekitar 3.100 universitas dan perguruan tinggi. Brazil dan Meksiko keduanya memiliki ribuan kampus yang didorong oleh tingginya populasi dan perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Amerika Latin ya. Nah, ini catatan untuk jumlah yang mencakup universitas negeri, swasta dan berbagai akademi atau politeknik ya di forum diskusi online. Oke, terdapat perbedaan pendapatan kecil dalam angka pastinya ya. Namun urutan teratas secara konsisten dipegang oleh negara-negara yang berpopulasi besar. Nah, Sobat Bahana, untuk itu bagaimana dengan sistem akreditasinya ya Sobat Bahana? Nah, kebetulan tadi kita juga menghadiri ya upacara akreditasi kampus dari STAI Imam Bonjol tadi. Kebetulan kita juga alumni di sana ya Sobat Bahana ya. Oke, nah kalau sistem akreditasi negara-negara dengan jumlah institusi pendidikan terbanyak memiliki karakteristik unik yang disesuaikan dengan skala populasi mereka. Nah, sistem penjamin mutu pendidikan Indonesia, India, dan Amerika Serikat dikelola melalui mekanisme terstruktur ya. Nah, berikut untuk Indonesia, ia menerapkan sistem penjamin mutu pendidikan tinggi SPMT yang memisahkan penilaian institusi dengan program studi dan jurusan. Nah, kampus institusi diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT. Peringkat yang digunakan saat ini mengarah pada sistem unggul, baik skala

Kali baik sekali dan baik ya. Dan saat serta integrasi berbasis ide luaran dan capaian tentunya, capaian nyata ya. Nah, program studi jurusan dialihkan ke BAN PT Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai rumpun ilmunya, misalnya LAM PTKES untuk kesehatan, LAM Infocom untuk IT yang penilaiannya lebih spesifik dan relevan dengan industri. Nah, kalau untuk sekolah PAUD SD dan SMP SMA, mulai beberapa tahun terakhir pengelolaan akreditasi dasar hingga menengah disatukan di bawah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, BAN PDM ya. Nah, kalau untuk jalur internasional, kampus yang berhasil meraih akreditasi dari lembaga internasional diakui kementerian, secara otomatis diakui memiliki reputasi standar mutu global. Nah, terus kalau untuk India ya sobat bahan ya, dengan ribuan institusi pendidikan, India membagi otoritas akreditasi dalam dewan otonom khusus di bawah pemerintah ya. Kampus institusi dinilai oleh National Assessment and Accreditation Council atau NAAC ya. Ini memberikan peringkat berbasis huruf seperti A, A+, A++ ya, A, B, dan seterusnya. Nah, berdasarkan proses pembelajaran, infrastruktur, tata kelola, dan kontribusi riset ya. Nah, untuk program studi dan teknik profesional di akreditasi National Board of Accreditation MBA berfokus pada kompetisi lulusan Outcome Based Education. Nah, kalau untuk sekolah, ini penjamin mutu sekolah umumnya dikontrol ketat oleh Dewan Pendidikan Pusat seperti Central Board of Secondary Education, CBCE ya, atau Dewan Singkat Negara Bagian State Boards ya. Oke, itu dua dulu kita bahas untuk akreditasinya ya. Ya, kita simpan dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya sobat bahana. Ya, kita break dulu, ambil nafas dulu, minum-minum dulu ya, biar enggak kekeringan ini tenggorokan. Ya, selamat malam buat semuanya. Semua pasti berlalu ya sobat bahana. Adalah Luna di malam ini.

Oke, 100,2 Bon FM, Sobat Bahana, sembari kita menunggu azan Isya ya, kita lanjut lagi Sobat Bahana ya, daripada lama banget nanti jedanya. Ya, lanjut untuk Amerika Serikat ya, ini sangat berbeda dengan dan bersifat desentralisasi dan tidak dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Federal. Lembaga swasta independen akreditasi dilakukan oleh badan regional dan nasional non-pemerintah yang diakui oleh Council for High Education Accreditation atau CA atau Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Nah, akreditasi regional merupakan standar emas bagi universitas konvensional seperti Ivy League, Language ya, dan universitas negeri besar yang mengevaluasi seluruh aspek institusi secara geografis. Nah, akreditasi khusus program jurusan tertentu memiliki badan akreditasinya sendiri ya, yang diakui secara global, seperti ACCB untuk sekolah bisnis atau ABET untuk bidang teknik dan teknologi. Nah, perbandingan karakteristik utamanya untuk negara sifatnya otoritas utama ya, fokus utama penilaian Indonesia, sentralisasi pemerintah dan mandiri, input data, proses dan capaian referensi lulusan. India, sentralisasi pemerintah, kepatuhan kurikulum, infrastruktur dan riset. Amerika, desentralisasi lembaga swasta, standar mutu mandiri, tata kelola keuangan dan tinjauan sejawat ya, sebuah bahana ya. Nah, ya nanti kita akan hadir lagi tentunya dengan informasi yang lain ya, tentu masih di dunia pendidikan. Oke. Alright. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita mau ke mancanegara dari Adam Tyler. I want to let you go. Ya, selamat malam buat semuanya.

Oke, Sobat Bahana. Selamat malam nih buat mentor kita yang ada di Jakarta sana ya, yang ownernya Rockset Radio, Rockset Indonesia. Ya, selamat malam juga nih buat orang Padang, orang kampung kita ya. Ada udah Riko di sana, Uni Mira Hamzah, Mbak Yanti Andrea, dan juga ada Mas Yul Batera. Iya, Batara ya. Ya, selamat malam Opa, Opa Ade Agung Rahmadi. Oke. Mentor kita, pengasih support ya. Coach kita juga, dan juga buat anak-anak SMP Negeri 4 yang suka sekali sama Radio Edukasi. Ya, selamat malam, salam sukses buat Opa bersama teman-teman ya. Ya, nanti kalau ada job lagi dibagi-bagi ya Opa ya. Ya, kalau ke Padang mampir lagi ke Padang Panjang, kita minum teh telur lagi. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Sukses buat kita dan tetap semangat tentunya ya, sobat Bahana ya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Oh, Teh Mun, ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh?
3: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
4: Saratus koma dua bahan FM, the first choice. Information and music.

Oke, selamat malam buat sobat Bana semuanya. Kita masih di gelaran Iptek kita ya. Ya, sebentar dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, selamat malam nih buat sobat Bana yang anak-anak siswa-siswi SMP, calon SMP dan SMA ya, yang lagi bikin akun untuk jalur prestasi ya. Ya, jalur prestasi dan domisili belum. Domisili masih terakhir nanti ya sobat Bahana ya. Ya, alur-alur pendaftarannya sobat Bahana ya. Ini buat ya, untuk SMP ya sobat Bahana ya. Untuk hari pertama ya, ini domisili dulu ya kalau untuk SMP. Tapi kalau untuk SMA itu beda lagi. Jalur ya, ada jalur reformasi ya, terus ada lagi. Oke, untuk SMP ya sobat Bahana ya, ini sekarang bikin akun dulu, pendaftaran online ya, tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Untuk verifikasi berkas 25 sampai 30 Juni 2026 ya. Pengumuman hasil seleksi tanggal 30 Juni sampai 2026, daftar ulang 30 Juni sampai 3 Juli 2026. Nah, untuk pendaftaran online-nya untuk tahap 2 ada lagi, itu tahap 1 ya sobat Bahana ya. Untuk tahap 2-nya 30 Juni sampai 3 Juli 2026, verifikasi berkas 4 sampai 6 Juli. Terus pengumuman hasil 6 Juli, daftar ulang 6 sampai 7 Juli. Oke. Untuk seleksi pertama dan kedua ya sobat Bahana ya. Ya, program unggulan ada keagamaan, itu banyak ya sobat Bahana ya, itu untuk sekolah-sekolah tertentu ya. Iya, kalau untuk jalur penerimaan murid baru, ini untuk SMP, yang pertama domisili dulu, yang kedua afirmasi, yang ketiga mutasi, dan yang keempat ada jalur prestasi ya. Itu ada 45% yang domisili, 20% untuk afirmasi, 5% untuk mutasi, dan 30% untuk jalur prestasi ya sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat malam buat sobat Bahana semuanya. Tapi kalau untuk SMP ini beda lagi ya sobat Bahana ya. Oke, kita cek dulu nih ya. Ada tadi kita scroll juga ya. Ya, kalau untuk SMA ya sobat Bahana, untuk tahap pertama itu afirmasi dan mutasi ya. Kemarin udah bikin akun, dan sekarang untuk pendaftaran 22 sampai 23 Juni ya 2026, verifikasi data 22 sampai 24, 25 pengumuman. Dan kalau untuk

tahap 3 jalur domisili ya Sobat Bahana. Ini pada tanggal 3 sampai 5 Juli, verifikasi data 3 sampai 6 Juli, untuk pengumuman 7 Juli. Nah, daftar ulang 7 sampai 8 Juli ya, daftar ulang cadangan 8 Juli. Dan untuk prestasi akademik ini tahap 2 pendaftarannya 27 sampai 29 Juni ya. Oke, verifikasi data 27 sampai 30 Juni. Ya, selamat malam buat Sobat Buana semuanya, buat siswa-siswi yang udah bikin akun ya. Tapi kalau kamu ragu, lebih baik datangi aja posko-posko sekolah-sekolah yang kamu tuju ya. Bisa dibantu nanti sama operatornya. Ya, jadi enggak susah-susah sekarang ya. Ya, bawa HP-nya. Jadi di HP itu kita bisa belajar nanti untuk bikin akun ya. Nanti ditunjukin sama operator sekolahnya ya. Ya, selamat malam buat sobat-sobat semuanya. Masih di gelaran Kutek kita. Nanti kita sambung lagi ya. Ada beberapa pembahasan lagi yang bisa kita bahas di malam ini. Oke. Kita nikmatin dulu dari Alexandra Burke. The Silent, The Silent ya, new single mixnya. Ya, selamat malam buat sobat-sobat semuanya. Dari Sabang sampai Merauke yang dengerin kita di Indonesia Streaming. Selamat malam buat semuanya ya.

Halo? Apalagi sih? Ya udahlah, kamu cari yang lain lagi aja deh. Ya udah ya. Aku udah bosen sama kamu.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hey, Jago Pagi di Bahana punya format baru. Katanya bisa request.
3: Beres, Bos.
2: Dan katanya ada tipsnya juga.
3: Beres, Bos.
2: Tapi tetap ada informasinya.
3: Beres, Bos.
4: Jago Pagi,
3: beres bos.
4: Jago Pagi, bisa request lagu kesukaan kamu biar semangat di pagi hari. Dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi.
5: Dan pastinya tetap bakalan ada informasi plus tips seru dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi.
4: Stay tune terus di 100,2 Bahan FM.
3: Rancak Banang.
4: Jago Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 9 pagi. Jago Pagi.
3: Beres bos.
6: Seratus koma dua Bahan FM, the first choice. Information and music.

100.2 FM. Ya, sahabat Bahana, dari Alexis Jordan, Happiness ya, di album X Jordan ya, di malam ini. Dan nganterin kita juga dari jam 20 lewat 36 menit di studio kita di saat ini ya. Ya, sahabat Bahana, kembali kita bahas nih tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Itu tentang sekolah dan kampus ya, sahabat Bahana ya. Sekarang kita mau ngebahas ini tentang sekolah-sekolah ya, sahabat Bahana ya. Oke, ya, jumlah sekolah berdasarkan Kementerian Pendidikan Menengah ya. Iya. Oke, ntar kita masuk dulu sini. Nah, ini berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, saat ini terdapat total 53.433 satuan pendidikan yang aktif di Indonesia, mulai dari jenjang PAUD hingga menengah ya. Nah, jika dikerucutkan pada sekolah-sekolah formal wajib SD, SMP, SMA, dan SMK, jumlahnya mencapai sekitar 282.508 sekolah. Nah, berikut rincian jumlah sekolah berdasarkan jenjang formalnya ya, sobat Bahana ya. Ini berdasarkan portal data Kemendikdasmen. Nah, ini sekolah dasar atau SD sederajat 102 sekolah ya, sobat Bahana ya. Ya, terus sekolah menengah pertama SMP sederajat 64.581 sekolah. Sekolah menengah atas SMA dan SMA sederajat 26.377 sekolah. Terus sekolah menengah kejuruan SMK sederajat 14.448 sekolah. Nah, yang tadi sekolah dasar atau SD sederajat 177.102 sekolah. Banyak ya, sobat Bahana ya. Oke, nah itu data-datanya, sobat Bahana. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah populer di Indonesia, ini umumnya dinilai dari kategori utama prestasi akademik nasional yang menjadi incaran ribuan siswa, sekolah elit dan fasilitas internasional yang populer di kalangan menengah atas ya. Nah, ini ada lagi nih yang paling diincar nih, sobat Bahana ya, yang populer dan konsisten menduduki peringkat teratas nasional berdasarkan nilai ujian kelulusan UTBK serta raihan medali prestasi ya. Oke. Kalau untuk di nasional di sana ya, sebut bahannya ada Man Insan Cendikia Serpong. Ada ini sekolah berasrama kedinasan di bawah Kemenak secara konsisten memuncaki peringkat pertama nasional dengan nilai akademik tertinggi di Indonesia. Nah, terus ada lagi SMA Katolik St. Louis 1. Nah, ini lokasinya di Jawa Timur ya tadi ya, sebut bahannya ya. Sekolah menengah umum di Surabaya, Jawa Timur. Tadi yang Man Insan Cendikia itu di Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, menjadi SMA terbaik dan paling populer di Jawa Timur dengan prestasi akademik yang luar biasa di tingkat nasional. Terus kalau SMA Peritia Dirgantara, sekolah menengah atas Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ya. Sekolah menengah milik TNI AU yang sangat populer karena fasilitas beasiswa penuh dan tingkat kelulusan menembus kampus top dunia. Oke, terus ada lagi SMA Negeri 8

Taman Jakarta, Sekolah Menengah Atas, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ya. Dikenal luas sebagai salah satu SMA negeri paling legendaris dan kompetitif di Jakarta, menghasilkan alumni-alumni yang mendominasi kampus top seperti UI dan ITB. Nah, terus ada lagi SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen di Sragen ya, Jawa Tengah. Nah, sekolah ini sangat populer di plafon data talenta pemerintah karena mencatat akumulasi medali prestasi terbanyak di tingkat nasional. Wah, keren ya. Terus berdasarkan kelas elite standar internasional. Sekolah ini sangat populer dari kota-kota besar dan kurikulum global seperti International Baccalaureate, terus ada Cambridge dan jajaran fasilitas bawahannya ya, mewahnya. Ada Jakarta Interculture School, JIS ya. Terus ada lagi British School Jakarta, BSG, Binus School Simprong, dan Sekolah Pelita Harapan. Nah, itu dia sekolah-sekolah yang ternama lah ya di Sabarbana, di seluruh Indonesia ya. Apakah kita pernah ke sana atau saudara kita ada sekolah di sana atau anak-anak kita ya? Ya, kalau di Sumatera Barat beda lagi ya, terus Sabarbana ya. Nanti di lain kesempatan kita bahas tentunya ya. Ya, selamat malam buat Sabarbana semuanya. Itu dia informasi-informasi kita di Kutai Kudu Tahu Teknologi. Ya, kita jumpa lagi nanti di minggu depan ya dengan informasi teknologi dan juga sains yang kita hadirkan tentunya masih di 100.2 Ban FM. Ya, selamat malam buat Sabarbana semuanya. Kita mau kok telepon-telepon sih, ini bahasanya enggak enak banget kalau ditelepon. Berarti lagi bete, lagi enggak suka sama orang gitu ya. Tapi kalau suka sama orang itu ngarep banget kalau dia telepon ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Dari saya, kok telepon-telepon sih?

Oke, Sobat Bahana ya. Sampai di sini dulu kita temenin di gelaran kutek kita ya, Sobat Bahana ya. Jumpa lagi di Senin depan dari jam 19 sampai jam 21, tentunya di frekuensi 100,2 Bon FM. Ya, sana pamit mohon maaf Sobat Bahana. Setelah ini ada Pak Raja yang akan nemenin Sobat Bahana di acara selanjutnya. Oke, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alessia K featuring F ya, ada Speechless buat Sobat Bahana ya. Oke, okay, station in radio 100.2 Bahana.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Yo ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
4: You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay correct. 100.1 FM.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya, Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik.

0: ka deh ama, di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MTeko nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Wan, kayo lamang tapai.
4: Indah, Allah dari pagi. Marapalam selah.
3: Apolo lah itu.
4: Nan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
3: Di radio bahan ajo.
4: Tantu lah iyo nyo.
5: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
4: Kita telepon selangsung di. Pencet nomor HP nyo.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
3: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
3: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: Yan, mapatang layoro.
1: Opo, Kasupian. Lagumina sa Tio Pagi, Duha, di Radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oo, oh, nantut ko. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oo, oh, adih lah. Tanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Awak-awak dah.
0: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
6: Ikut sampai main di koma.
0: Amang gak dua jo, dan netto makin satu yang lunyu payang dan lumba dana.
6: Bisa beli angka ya.
0: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gue lah banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang selama gue.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih enggak basi, enggak basi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah babayo kan?
2: Babayo apa tuh? Apa nananya nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lah dong buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Halo Sobat Bahana Padang Panjang, saya Iwan Fals, dengerin terus 100,2 Bahana FM Panjabana.

kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan

Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila, serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahak tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai

0: aku memang egois kok.
1: Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah,